bara pilla sina bullebulla text i middag. Les juntas sous la cita. Tula tula.